0: kita sambut nama kita Torama Maya.
1: Kepala kodi pakai kupu celak, kosong parapok, adi cakar, anak parapok.